0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng sama Naura di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Kita play satu-satu lagu pilihan kamu yang votingannya paling banyak. Jadi cuma ada 3 lagu yang bakal kita play, satu lagu yang votingannya sedikit enggak bakal kita play. Jadi jangan sampai lagu favorit kamu enggak bisa kamu dengerin pagi ini. Kita absen dulu siapa aja yang udah ikutan di lagu pertama. Ada Ayu, ada Rizky Pratiwi, ada Indah Aku Indah, ada dari Caca juga, terus ada Dia Adinda, selamat pagi buat kamu, terus juga ada Aisti Aici, ada Marsha Putri juga, terus ada Abai 1301, terus ada Namira, selamat pagi buat kamu Namira, dan juga Winda Sari Putri, terus ada Zadila juga yang katanya titip salam buat temanku, ada Dania sama Natasha. Oke, Dania Natasha, salamnya Zadila. Next, satu lagi teman Pro 2 tadi ada dari Satrio Bimo dan juga Foni Ijal. Pada ikutan di lagunya Bernadiah, banyak sekali memang Bernadiah di Makassar. Apalagi nama fandomnya Bernadiah, lupa kak. Pokoknya Rai juga ikut di Bernadiah ini teman Pro 2. Jadi lagunya ini ada yang kalau tak kalah galau, galau sekali, tak kalau tak kalah happy, bikin happy betulan, sama kayak lagu yang satu ini bikin kita kayak legowo aja buat semuanya. Ini dia Bernadiah kita buat menyenangkan. Kini.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dankewel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: 96,8 Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Sepada, selamat pagi teman Prodo. Buat kamu yang baru bergabung, kamu lagi dengerin suaranya Naura. Dan sekarang kita lagi ada di lagu pilihan kamu. Empat lagu yang udah kita siapin, satu tadi udah kita play, ada Bernadia, kita buat menyenangkan. Jadi ini adalah lagu kedua yang bakal kita play, yang votingannya paling banyak kedua. Kita absen dulu di Instagram @RRI_Pro2Makassar. Ada Rahmatul, ada Elsa juga, Shiva Besi, terus ada Onlina.s, Adelia Ayuna juga, terus ada Naya Ayana, dia selamat pagi buat dia juga. Terus ada dari Putri Mayang, terus dari Second Mayo, terus ada Syaikila, ada Restu Okta Fitriani, terus ada dari Meilika Pio _, terus ada dari Kajal Rajkaur. Absen-absen katanya dari Widya Sukma di Sudiang. Salam buat seluruh masyarakat Sudiang Widya. Terus juga ada dari yang terakhir Natalia _Nave. Pada minta diputerin lagunya NPD yang Sempurnanya Aku. Jadi ada dua lagu yang tersisa teman Pro 2, dua-duanya dari mancanegara. Ada Bruno Mars, I Just Mike, terus juga ada dari Jenny, Less More Than Lover. Kamu bisa WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 hari ini yang udah prepare mau keluar hangout. Kita kasih tahu dulu yuk info lalu lintas di jalan yang ada di Kota Makassar. Buat kamu mungkin yang mau keluar Kota Makassar ke Maros, itu di perbatasan Makassar-Maros itu terpantau lancar-lancar aja, gak ada macet sama sekali. Di Simpang 5 Bandara juga masih aman. Terus juga di Jalan Urip ini ramai lancar juga. Terus di depan PLTU Telo, nah di sini juga masih lengang teman Pro 2, sangat-sangat sepi. Jadi kalau teman Pro 2 mau ke situ bawa 5 mobil, 10 mobil aman-aman aja, enggak sampai macet, Ji. Terus untuk di Alauddin teman Pro 2 dekat perbatasan Goa, ini juga terpantau lancar. Dan di jalan di jembatan Barobong ini juga ramai lancar, masih aman aja. Hertasning yang belokan Todopuli Hertasning ini juga masih lancar. Terus di bagian mana lagi ya? Di flyover, di bawah flyover juga masih terpantau lancar aja. Sejauh ini belum ada kemacetan di Kota Makassar. Jadi kalau kamu memang lagi buru-buru, mending on the way sekarang, mumpung belum macet banget. Dan pastikan kamu selalu update info lalu lintas kamu, nanti kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, aku masih pengen ingetin juga kalau kamu bisa dengerin kita di mana aja kapan aja lewat aplikasi RRI Digital. Download aplikasinya di App Store atau di Play Store HP kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Iya, sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya, apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, untuk pada hari ini di hari weekend kamu harus udahan dulu karena bentar lagi jam 10. Nora harus pamit dulu untuk Spada, tapi nanti kita bakal balik lagi di Pro 2 Hitlist. Aku kasih kamu kesempatan buat atur playlist lagu Pro 2 Makassar, request-request nanti. Dan pastiin kamu selalu dengerin Spada, kamu selalu temenin Spada memulai aktivitas kamu di pagi hari dari jam 6 sampai jam 10 di 96,8. Atau boleh juga kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasinya langsung kamu download aja di App Store atau di Play Store HP kamu, karena kamu bukan hanya bisa dengerin kita streaming, tapi kamu bisa nikmati juga konten-konten dari Pro 2 Makassar lainnya. Ada Sandiwara Radio, terus juga ada updatean Bintang Pro Indonesia, Weekly Top 20, terus ada juga Aku Mau Cerita, ada podcast juga, pokoknya di situ lengkap semua. Jadi sayang banget kalau kamu nggak download, apalagi aplikasinya itu gratis. Dan supaya kamu dapat update terbaru dari Pro 2 Makassar dan bisa ikuti setiap segmen dan topiknya, follow sosial media kita, ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar, dan subscribe juga channel YouTube kita di @RRI_Pro2Makassar juga nama channel YouTube-nya, karena di situ juga banyak banget keseruan-keseruan dari Pro 2 Makassar. So, Nora pamit dulu untuk pada hari ini. Kita dengerin dulu, ini dia Dua Lipa, Dance by the Night. Bye bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pro 2 untuk Pro 2 Hitlist yang ini udahan dulu. Nanti dilanjut lagi sama Rai yang bakal nemenin kamu sampai jam 4 sore. Karena shift tugasnya Naura udah selesai untuk hari ini. Thank you so much yang udah stay dari jam 6 pagi sampai udah siang-siangan gini. Yang baru mau on the way, hati-hati di jalan. Yang udah di jalan, pokoknya selamat sampai di tujuan. Yang stay at home aja, happy dan enjoy sama hari liburnya kamu, ditemanin sama playlist lagu Pro 2 Makassar. Naura pamit dulu teman Pro 2. Pastinya kita tutup dengan, sekalian aja kita tungguin lagunya Afgan selesai ya, yang Pana Asmara, karena aku pengen present lagunya Haifa yang Mata ke Hati. Aku ingetin aja lagi deh untuk download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store HP kamu, dan follow sosial media kita juga, ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar. Save juga kontak WA kita, ada di nomor 0811 410 968. Naura pamit dulu teman Pro 2. Bye bye. This is Haifa Mata ke Hati.

0: hard to remember.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Hmm? Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 santai siang, balik lagi nemenin kamu di hari ini. Teman Pro 2 bareng Rai yang bakal nemenin kamu sampai jam 4 sore nanti. Dan seperti biasa Teman Pro 2 di 1 jam awal, aku pengennya 2 jam deh karena hari Minggu. Teman Pro 2 spesial buat kamu di hari ini ya. Bakal ada Pro 2 hitlist yang bakal nemenin kamu. Buat kamu nih yang pengen request lagu, pengen salam-salam buat hari ini, boleh banget Teman Pro 2 ya, aku bakal nungguin. Caranya gampang banget Teman Pro 2, bisa lewat WhatsApp kita di 0811 410 968, bisa juga lewat Instagram kita di @rari_pro2makassar. Aku tungguin Teman Pro 2 sampai jam 1 nanti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Mantap.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih udah ada yang masuk requestan lagu dari Sartika Arsyid. Katanya pengen diputerin lagunya Bernadia yang judulnya Menyenangkan Mengenalmu, teman Pro 2. Waduh, ini lagu yang agak sedih ya teman Pro 2. Karena kalau dari lirik lagunya tuh mungkin ya ini kisahnya yang gak direstui gitu. Karena lirik terakhir itu kayak

intinya kayak ini tuh kalian lagi ada di fase hubungan kayak kamu udah nyaman sama dia, tapi ternyata hubungan kalian ya kandas karena gak direstui dalam badan. Tapi intinya kita, ini lagu dari Bernadia tuh kayak lagu yang, kenapa ya, kayak album barunya itu kebanyakan musiknya itu kayak musik-musik tahun 2000-an gitu. Jadi kayak agak enak didengerin lagu-lagu Bernadia. Tapi kalau teman berdua penasaran, coba kalian cek aja album terbarunya Bernadia, yang lagu-lagu terbarunya juga kan nanti kalian dengerin deh. Tapi ini salah satu juga dari album terbarunya yang, apa sih album barunya nih, Bernadia, aku lupa. Tapi intinya teman berdua yang penasaran, coba dengerin dulu. Ini dia bagian dari lagunya juga, Bernadia, Menyenangkan Mengenalmu.

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Rana P2 balik lagi bareng Rain nemenin kamu di santai siang hari ini, masih di Prodway Hitlist sampai jam 1 nanti, Rana P2. Dan ini udah ada yang masuk lagi requestan lagu dari, tunggu aku lihat dulu, dari siapa nih? Dari Nur Hidayat Kurniawan. Waduh, panjang juga namanya ya. Ini Rana P2 katanya pengen diputarin lagunya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Ini lagu terbarunya Roni ya, karena kebanyakan kemarin dari fanbase-nya Roni Parulian juga itu biasa masuk request lagu di TikTok kita ya. Tapi sekarang aku nggak live TikTok Rana P2. Biasanya pada nyerbuin pengen diputarin lagunya Roni Parulian, katanya Walls Akhir Zaman. Waduh, kayak aku kayak gak terlalu dengerin juga ya, tapi nanti kita bakal dengerin bareng-bareng Rana P2. Terus juga di WA-nya Pro2 nih, ada dari siapa nih, aku gak tahu, dari 08137 sekian-sekian. Katanya kak mau izin request lagu dari Avril Lavigne, When You're Gone kak. Oke, ntar kita bakal puterin juga buat kamu ya di santai siang hari ini. Dan buat Rana P2 juga yang lagi dengerin, kalau kalian pengen request lagu juga boleh banget. Caranya gampang banget, Rana P2 bisa lewat WA-nya kita ya di 08114109168. Bisa juga lewat Instagram kita di @rari_makassar.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Trump 2 ini balik lagi, masih bareng Rain nemenin kamu Trump 2. Dan next kita mau puterin ada lagu yang udah direquest sama teman aku nih, ada dari Zakina. Katanya pengen diputerin lagunya lagunya Nyoman Paul ya, Mundur Perlahan. Waduh, kenapa mundur perlahan? Apakah kamu udah gak bisa atau udah gak dianggap sama orang yang kamu suka? Tapi emang sih kalau kita udah sadar diri, udah gak dibutuhin, mundur perlahan adalah salah satu cara, opsi terbaik untuk tidak lagi memilih dia gitu. Karena ya ngapain bertahan sama orang yang gak mengharapkan kita untuk ada di situ, Trump 2. Oke deh Trump 2, dan juga ini ada dari Puput. Katanya pengen diputerin juga lagunya Jagad Rasa dari Samuel Cipta, Trump 2. Ini juga lagu yang aku akhir-akhir ini suka dengerin lagunya Samuel Cipta, karena enak aja didengerin Trump 2. Apalagi kalau pengen tidur biasanya puterin playlistnya ada lagunya Samuel Cipta. Kalau gitu langsung aja ya kita puterin. Ini dia Nyoman Paul Mundur Perlahan dan juga Samuel Cipta Jagad Rasa.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Produway dari Makassar, teman terbaik kamu. Terakhir tanpa dua, aku pengen puterin lagu dari Tulus Teh Hijau yang udah di request sama Ki Hajar Maulana, dan juga ada dari Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Tanpa dua, ini yang udah masuk juga ada dari Ranita underscore 15 yang udah ikut bergabung di pas siang hari ini untuk dua lagu tanpa dua, lagu dari Tulus Teh Hijau dan juga Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Kalau itu tanpa dua, nanti di jam 1 bakal ada Stufo, studio vokal di area Makassar yang bakal nemenin kamu, jadi jangan kemana-mana.

Warga Makassar mau hiburan yang beneran agak lain. Pas banget nih, kelompok komedi favorit kamu, Agak Lain formasi lengkap Benedion, Boris Bokir, Indra Jagel, Oki Rengga bakal guncang Makassar di event Cacarita Labs Comedy Show bertempat di Balai Manunggal tanggal 22 Agustus 2026. Acara ini juga bakal dimeriahin sama stand up Indo, karaoke seru bareng Parecu, dan penampilan dari Kuping Gajah. Ingat, tiket presale 2 masih dibuka tapi kotanya terbatas dan akan ditutup Agustus ini. Yuk langsung serbu selagi masih open, klik link di bio Instagram @cacarita.liveshow untuk pembelian tiket. Oh iya, biar makin hemat, pakai aplikasi Yuk pas bayar karena ada potongan ekstra Rp80.000 dan buruan beli sebelum kehabisan.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Sebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik.

Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Trump 2, ini waktunya kita bahas Tuvo ya, studio vokalia dari Makassar. Dan mungkin Trump 2, kalau kalian dengar studio vokalia, ya betul kita bakal mungkin hari ini kita bakal belajar untuk latihan gimana sih untuk mengatur nafas yang baik ketika lagi nyanyi. Terhadap dua teknik vokal yang baik buat kamu yang mungkin masih belajar gimana sih cara terbaik ketika kita tuh lagi nyanyi, mungkin teknik pernafasannya gimana, terus juga artikulasinya gimana. Nanti kita sama-sama bakal belajar ya terhadap dua, meskipun aku juga ya belum sebagus itu, tapi ya mungkin kita bakal cari referensinya juga terhadap dua, gimana sih cara nyanyi yang benar dan juga yang baik terhadap dua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana dulu.

Balik lagi di 96,8 FM Prodi dari Makassar, teman terbaik kamu. Ronpa 2 nih, aku pengen ngasih kamu berapa teknik vokal yang wajib kamu ketahui. Ronpa 2, di mana ini teknik vokal menjadi salah satu aspek yang krusial banget bagi kamu, terutama bagi kamu yang sering menggunakan kayak suara ya. Kayak aku nih sebagai penyiar atau mungkin kamu yang berprofesi sebagai penyanyi dalam kedua singer ya. Jadi penggunaan teknik vokal yang benar atau yang baik dalam kedua berfungsi untuk sebagai pencegahan utama terhadap potensi kerusakan atau cedera pada pita suaranya kamu. Jadi ini adalah salah satu cara untuk pita suara kamu itu terjaga dan juga menguasai teknik vokal. Itu bisa menghindari berbagai aspek ya, seperti kayak suara serak, kelelahan, dan juga hingga kayak suara yang fals gitu dalam P2. Ini bisa kamu lakukan, ada beberapa cara dalam P2. Yang pertama adalah teknik pernapasan atau breathing. Jadi pernapasan ini berfungsi untuk diafragma ya, dianggap paling tepat untuk bernyanyi dalam pada pernapasan ini memudahkan pengendalian udara yang keluar dan memberikan stabilitas suara dan juga kemungkinan penyanyi untuk menahan nada lebih lama. Makanya penting banget biar kamu belajar teknik pernapasan ya. Kalau aku sendiri biasanya belajar bernapas di air karena aku bagian dari ikan, temannya ikan Rampa 2. Aku suka berenang, jadi kalau kayak aku melatih pernapasan aku biasanya menyelam di air, tahan berapa lama gitu, dan itu aku lakukan berulang kali untuk melatih pernapasan aku. Terus juga Rampa 2 ada artikulasi. Jadi artikulasi adalah pengucapan kata-kata yang secara jelas dan benar, dan artikulasi yang baik memastikan kamu tuh memberikan pesan atau lirik lagu tersampaikan dengan sempurna kepada pendengar kamu tanpa terdengar bergumam atau tidak jelas. Makanya penting banget untuk belajar teknik artikulasi yang bagus. Ngapain kalau kamu nyanyi terus artikulasinya nggak bagus, pesannya yang disampaikan juga nggak nyampe kepada pendengar kamu. Makanya harus belajar teknik artikulasi.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi terampai 2 ini, aku kasih kamu teknik vokal yang wajib kamu ketahui. Terampai 2, selain pernafasan dan juga artikulasi, kamu juga harus mempunyai teknik intonasi terampai 2. Jadi intonasi ini merujuk pada ketepatan yang mungkin kayak ketepatan tinggi rendahnya nada kamu. Intonasi yang baik mencegah suara itu jadi fals ya, jadi atau mungkin tidak selaras dengan instrumennya kamu. Makanya latihan intonasi membantu telinga menjadi lebih peka terhadap nadanya. Jadi kalau kamu lagi nyanyi terus juga lagi dengerin nada, nah itu kamu harus peka terhadap apa yang ada dari nadanya. Makanya intonasi ini penting banget rampa 2, biar suara kamu itu selaras dengan nada yang kamu iringi ya, diiringi nada maksudnya rampa 2. Jadi kayak kalau kamu lagi nyanyi harus sesuai, jangan asal-asalan atau nadanya tinggi, itu bisa membuat suara kamu agak fals dan gak enak didengar. Terus juga rampa 2, resonansi juga penting banget untuk memperindah suara kamu dengan memfungsikan rongga-rongga udara di kepala, wajah dan juga dadanya kamu. Jadi pemanfaatannya, resonansi yang efektif dapat memperkeras suara secara alami tanpa memaksakan pita suara dan membuatnya terdengar lebih penuh dan enak didengar terampai 2. Terus yang terakhir adalah vibra dan juga improvisasi. Jadi ini adalah vibrato, adalah teknik memperindah lagu dengan getaran suara yang konsisten dan juga terkontrol. Sementara improvisasi adalah melibatkan variasi nada yang kreatif dan juga memberikan sentuhan unik pada penampilan vokal seorang penyanyi. Jadi ya harus ada improvisasinya juga dan juga vibrationnya juga terampai 2. Makanya penting banget untuk kamu belajar ya, kalau kamu lagi nyanyi ya, teknik-teknik dasar yang perlu kamu ketahui kayak berlanjut pernafasan, intonasi, artikulasi, resonansi, sikap tubuh dan juga vibration dan juga improvisasi penting banget untuk pelajari. Oke, di terampai 2 itu dia mungkin beberapa teknik vokal ya buat kamu di santai siang hari ini. Dan abis ini terampai 2 bakal ada Pro 2 on the way dari jam 2 sampai jam 3, dan juga nanti di jam 3 bakal ada Bintang Pro Indonesia langsung relay dari Pro 2 Jakarta. So mungkin sampai di sini aja aku nemenin kamu di santai siang hari ini. Aku harus pamit, terima kasih, and see you. Bye bye.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini bareng Rai nemenin kamu di Pro 2 on the way. Kali ini aku ngajakin kamu jalan-jalan lagi nih di Kabupaten Goa, tepatnya di Sera Skyview. Teman Pro 2, ini letaknya ada di Kelurahan Patapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa nih teman Pro 2. Jadi di sini itu adalah salah satu tempat wisata dengan menyusun konsep ya kultur dari Eropa dan juga Asia teman Pro 2. Kalau dilihat dari pemandangannya, aku suka banget sih karena bisa melihat nuansa alam yang sangat luar biasa. Gimana di dalam teman Pro 2? Ikutin aku.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Oke, Tahun Berdua kali ini aku udah pegang tiket nih. Kita udah beli tiket. Jadi untuk orang dewasa Tahun Berdua untuk harga tiketnya itu sebesar Rp25.000 per orang. Dan untuk anak-anak sebesar Rp15.000 per orang Tahun Berdua. Jadi buat kamu yang pengen kesini, ya harus siapin uang yang cukup ya Tahun Berdua. Oke deh, kita jalan-jalan ya ke dalam. Nah, Tahun Berdua kalau kita udah di dalam di tempat ini nih, Tahun Berdua di Sky View Tahun Berdua. Ini sensasinya tuh kayak berkeliling di Eropa dan Asia dalam satu tempat nih Tahun Berdua. Salah satunya yang menjadi daya tarik adalah desainnya yang menggambarkan arsitektur khas berbagai negara dari dua benua, yaitu Eropa dan Asia Tahun Berdua. Jadi pengunjung merasakan sensasi berkeliling dunia hanya dalam satu tempat. Wow, keren banget.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Oke, teman-teman, dua kali ini saya pengen ngobrol dengan salah satu pengunjung yang ada di Sierra Skyview ini. Langsung aja kita coba ngobrol ya. Halo, Kak.
1: Halo.
0: Dengan nama siapa kalau boleh tahu?
1: Nura.
0: Oke, Nura dari mana, Kak?
1: Dari Palopo.
0: Dari Palopo, ya. Jauh banget.
1: Iya, jauh.
0: Kok bisa terdampar di Sierra ini, Kak?
1: Iya, soalnya aku punya teman, dia pengen banget ke Malino. Hmm. Jadi dari Palopo ke Makassar terus ke Malino.
0: Berarti dari kemarin dari Palopo langsung ke Goa?
1: Iya.
0: Wow.
1: Soalnya ini mau ke ini apa lihat-lihat yang Jepang-Jepangan, ya, Korea-Korea, terus kayak ini pemandangan gunung, terus itu ada di sana yang kayak kaca-kaca gitu.
0: Oke. Kalau menurut Kakak, kenapa sih orang-orang tuh harus datang ke Sierra ini?
1: Iya, soalnya tuh di sini bagus banget, banyak spot foto, terus orang-orang tuh bisa sewa-sewa hanbok gitu, ada yang hanbok Korea. Terus di sini juga cuacanya dingin, sejuk gitu. Terus banyak spot foto lah yang estetik.
0: Iya, emang keren banget sih. Ini juga pemandangannya, aku dari tadi tuh jatuh cinta banget sama tempat ini.
1: Aku juga ini baru pertama kali, suka banget. Kayak pengen lagi gitu.
0: Berarti nanti datang lagi ya?
1: Datang pastinya.
0: Itu dia teman-teman, dua keseruan kita dengan pengunjung yang ada di Sierra Skyview. Terima kasih.

0: Nyonyanya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Oke, Trans Padua, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pengelola dari destinasi wisata Sierra Sky View ya. Halo Pak, sebagai apa Pak?
1: Sebagai keamanan, security.
0: Security keamanan. Siap. Oke. Kalau boleh bertanya Pak, terkait pengelolaan di wisata di Sierra Sky View ini bagaimana Pak untuk pengelolaan?
1: Kalau bentuk pengelolaannya dalam yang sistem bagaimananya?
0: Untuk keamanannya dulu Pak.
1: Kalau keamanannya masih minim sih karena masih saya sendiri.
0: Oh, masih sendiri.
1: Iya.
0: Oke. Kalau untuk pengunjung sendiri nih Pak, biasanya kan biasa ada hari libur gitu. Apakah di Sierra juga ada hari libur untuk pengunjung datang ke sini?
1: Oh, tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Iya,
0: berarti
1: tidak ada.
0: Bebas pengunjung datang.
1: Pengunjung bebas datang setiap hari.
0: Kalau jam tutupnya sendiri Pak?
1: Kalau
0: dibuka
1: jam,
0: sampai jam berapa atau?
1: Kalau Senin sampai Jumat dibuka jam 9 pagi sampai jam 6 sore.
0: Sampai jam 6 sore.
1: Iya, kalau weekend jam 8 pagi sampai jam 7 malam.
0: Oke, berarti kalau weekend sendiri harus sampai malam ya Pak ya?
1: Iya.
0: Pengamanannya juga sampai malam.
1: Sampai malam juga.
0: Oke, jadi
1: kita tunggu pengunjung pulang semua baru kita pulang.
0: Oke, untuk fasilitas yang ada di sini Pak, kalau pengunjung datang ke sini apa-apa saja yang dimati di sini?
1: Fasilitasnya yang pertama itu kita spot foto.
0: Iya, spot foto.
1: Kemudian ada tempat ibadah, musola ya.
0: Oh, musolanya juga ya, ada.
1: Kafe.
0: Kafenya juga ada.
1: Iya.
0: Kalau untuk toiletnya sendiri udah?
1: Toiletnya sudah ada yang outdoor, indoor juga banyak di dalam.
0: Kalau untuk kebersihan sendiri Pak?
1: Kebersihan kita ada kebetulan dua orang kebersihannya.
0: Ya.
1: Kita satu jam sekali patroli.
0: Oke.
1: Kebersihan.
0: Jadi itu terang beda. Jadi di sini kalau kalian datang harus jaga kebersihan juga ya.
1: Siap.
0: Buat umat Muslim juga yang di sini datang ke sini ada musolanya juga yang disediakan. Oke, untuk pengunjungnya sendiri kebanyakan datangnya ada orang-orang dari mana Pak? Apakah dari Sulawesi Selatan atau ada dari luar Sulawesi?
1: Iya, ada yang dari luar Sulawesi tapi masih kebanyakan lokal sih yang Sulawesi Selatan.
0: Hmm. Kalau dari mancanegara Pak?
1: Pernah ada.
0: Pernah ada?
1: Iya, sempat ada juga datang. Dari mana itu? Inggris.
0: Dari Inggris?
1: Iya.
0: Kalau untuk harganya sendiri, kalau untuk turis, berbeda Pak atau gimana?
1: Tetap sama.
0: Tetap sama.
1: Iya, sama.
0: Oke, jadi Trans Padua kalau mau datang ke sini, ini adalah salah satu pilihan yang tepat, Sierra Sky View Trans Padua. Makasih Pak.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan, apakah bisa naik melambung jauh, terbang tinggi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: menjalani LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: 13 naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20, itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8, teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal, kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Nadia Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah gak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu
1: Jam. Number 4.

0: Di posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: kamu nih, siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara Vita minggu ini ditempati oleh Raim Laudi dengan lagunya Iqro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

Indonesia karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunnyder, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira, apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldi.

berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan.

0: penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late dan Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang menjadi bagian dari album debut mereka, Island Girl, yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iti Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: since a new door. Now I
1: di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All. Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Espiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya, ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Indonesia Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Teman Pro 2. Gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu Teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: Weekend.
1: Ceria Weekend.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: This is it, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Yes, sore ceria nih teman berdua, hari Minggu tanggal 2 Juli, Agustus, 2 Agustus dong, tahun 2026 nih teman berdua. Gimana kabar kalian nih? Tapi kemarin kita baru ketemu juga sih, dari siang sampai malam ya enggak sih kalau enggak salah, iya kan. Jadi ya mungkin kabar kalian baik-baik aja ya kan, enggak ada kesulitan apa-apa atau apalah ya kan teman berdua. So teman berdua, sore ceria, tadi kalian sudah mendengarkan Chart Weekly dan Bin Pro di Prodo Jakarta langsung ya kan. Kemarin kan lokal-lokalnya nih. Nah, untuk kalau hari Minggu itu langsung dari Jakarta, langsung dari pusat. Iya, teman-teman. So, seperti biasa teman-teman, di jam di sore ceria itu di jam 5 kita memberikan informasi-informasi yang up to date, yang seru-seru dan mungkin yang ya, yang tidak keras-keras lah ya, keras nggak tuh. Pokoknya yang untuk anak muda lah infonya. Dan nanti kita break di jam 6 sampai jam 7 ya kan. Baru nanti di jam 7 baru masuk lagi Fauzan teman kalian. Sampai jam 8 nantinya tentunya. So, mungkin kalian jangan keluar karena setelah ini Fauzan akan masuk untuk memberikan informasi untuk kalian semuanya. So, tetap di 96.8 FM, Pro 2 Radio Makassar, teman terbaik.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Yes, yes, Mas Ibrahim Fauzan untuk hari ini di Sore Ceria, ya kan? Dan kita di informasi nih. Jadi setelah beberapa lagu nanti, Fauzan akan masuk lagi untuk memberikan informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar. Jadi kalian jangan kemana, tetap di 99.8 FM, Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras mendarahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di sore ceria. Dan Fauzan akan memberikan informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar nih, berdoa. Langsung saja di mana nih, sabar ya. Di Jalan Simpang 5 Bandara terlihat lancar-lancar aja. Jadi kalau kalian mau pergi ke Maros atau dari Maros mau ke Makassar atau bagian-bagian sana lah ya kan, mau ke Makassar, itu terlihat lancar-lancar aja, aman-aman jaya nih tahun berdua ya kan. Dan kita jalan-jalan lagi ke jalan ke Pantai Losari. Aduh itu lagu kayaknya. Kita ke bawah flyover di Petarani, itu terlihat lancar juga, gak ada kemacetan sama sekali. Kayaknya orang banyak pulang kampung nih tahun berdua, karena gak ada ini, nggak ada kemacetan kalau dilihat-lihat ya kan. Dan mana gini, oh Urip PLTU Telo ini terlihat lancar-lancar aja juga, nggak ada kemacetan sedikit pun nih. Apalagi kan sekarang jam 7.45. ah, yang rame sekarang teman pro 2 itu di jalan di jembatan Barumbung. Kelihatan mini. Ini untuk Kaisan ini, Sabta mau pergi ya kan. Ini macet di Kaisan ini di jembatan Barumbung. Jadi ya pelan-pelan lah saja lah ya. Enggak terlalu macet sih, tapi lumayan rame nih teman-teman dua di jalan jembatan Barumbung, atau di jembatan Barumbung lah ya. Dan di jalan Alauddin nih, di bawahnya pas Simpang 5 Bandara terlihat lancar-lancar juga, enggak ada kemacetan nih. Jadi kalau kalian mau berpergian aman-aman aja saja nih teman-teman ya. Dan mana lagi ya? Kita ke mana lagi ya? Itu aja sih teman-teman dua ya kan, karena selebihnya mungkin saya tidak bisa baca. Tapi sejauh ini kalau kulihat di CCTV tidak ada kemacetan sedikit pun di CCTV di Diskominfo Kota Makassar. Tidak ada keramaian, tidak ada kepadatan. Jadi aman-aman aja kalau kalian mau berpergian ya kan. Jadi yang paling penting juga yang membutuhkan ambulans, home care, lansia care, pemadam kebakaran atau polisi, hubungi 112 untuk layanan cepat tanggap 24 jam bebas pulsa.

0: Bim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Eh iya, gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeah, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai, semuanya bisa jadi damai. Karena memang kita hidup di negeri yang penuh warna, ada banyak perbedaan. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu bangsa. Asal usul semboyan ini berasal dari karya sastra Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan ini kemudian diangkat sebagai motto resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara Garuda Pancasila. Pada masa kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena mencerminkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan di Garuda Pancasila, itu adalah semangat kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi, yuk jaga rasa saling menghargai mulai dari hal kecil, dari perbedaan pendapat sampai perbedaan pilihan hidup. Karena Indonesia kuat bukan karena sama, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

Di sore ceria dan tahun pro 2, Fauzan mau ingatkan, Fauzan akan break dulu di azan maghrib, karena nanti di azan maghrib itu di jam 18.08 waktu Indonesia Tengah. Jadi selagi kita menunggu azan maghrib juga, karena sisa 8 menit lagi, ya kan Fauzan break dulu nih. Nanti di jam 7 baru teman kalian semua lagi. So, tahun pro 2, jangan kemana, karena kita kembali nanti. Kembali lagi nanti di jam 7 tentunya. Saya kenapa kayak penyiar magang ya? Oh itu Bapak Tempro 2, nanti kita kembali lagi.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apa lah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sahabat waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Album Mandalika dari Cilokak merupakan bagian dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong lahirnya produk kreatif unggulan di destinasi super prioritas. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus. Salah satu lagunya, Kute Mandalike, menceritakan keindahan pantai Kuta Mandalika dengan pasir putih, perbukitan hijau, dan ombak yang mendunia.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sore Ceria. Dan yes, sekarang kita di jam 7.23 dan Fauzan akan buka open requestan lagu. Jadi kalau kalian sambil request lagu, mau titip salam boleh banget, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0811410968. Dan juga bisa lewat Instagram kita di @_pro2 Makassar. Nanti Fauzan buka sampai jam 8 nantinya, baru nanti kita akan closing juga sekarang di jam 8. So, jangan kemana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan.

0: lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi

0: negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Gabung sama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

harimu Senin, teman produ. Memang Senin sih ya. Anyway, tadi kita udah dengerin Produa Indi Nasional dari Produa Jakarta, dan waktunya balik lagi di Produa Makassar barengan sama Enggi sampai di jam 11 nanti. Oke. Okay? Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di

0: jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan, ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
2: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
2: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Pro 2 dan pengen ngingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital buat download sekarang juga ya. Biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau, caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Dobel alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Itu Luka oleh Eka Kurniawan. Cantik Itu Luka adalah sebuah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel ini menggabungkan unsur realisme, magis, mitos, dan sejarah Indonesia yang kompleks dalam sebuah cerita yang gelap dan penuh dengan ironi. Cerita berfokus pada kisah hidup seorang wanita bernama Sri Sumarah yang dianggap sebagai simbol kecantikan dan sekaligus penderitaan. Novel ini menggambarkan kehidupan Sri Sumarah yang cantik, yang lahir di sebuah desa yang dipenuhi dengan penderitaan dan takdir yang kejam. Sri, dengan kecantikannya yang memikat, menjadi pusat perhatian banyak lelaki dan bahkan penguasa. Namun kecantikannya membawa kesengsaraan dalam hidupnya. Cerita ini mencakup kehidupan Sri dari masa muda hingga akhir hidupnya, melalui berbagai konflik dan tragedi yang tak terhindarkan. Karakter utama Sri Sumarah adalah seorang wanita yang mencerminkan kontradiksi antara kecantikan yang luar biasa dan penderitaan yang dialaminya. Selain itu, karakter-karakter lain dalam novel ini juga penuh dengan kedalaman dan kompleksitas, seperti keluarga Sri, para penguasa, dan orang-orang yang terlibat dalam takdirnya. Tema utama dalam Cantik Itu Luka adalah ironinya kecantikan yang dianggap sebagai hadiah, namun ternyata menjadi kutukan. Buku ini mengkritik masyarakat yang terobsesi dengan penampilan fisik, dan bagaimana masyarakat seringkali mengabaikan aspek lain dalam kehidupan seorang individu. Eka Kurniawan juga menyoroti sejarah sosial politik Indonesia melalui metafora, menciptakan sebuah narasi yang bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang pergerakan sosial dan ketidakadilan. Eka Kurniawan menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh dengan imajinasi, membuat pembaca merasakan suasana yang suram, namun juga menggugah. Penulis dengan lihai menggabungkan unsur-unsur mitologi dan realita sejarah Indonesia dengan cara yang tak biasa. Penggunaan simbolisme yang kuat dan narasi yang kadang-kadang melompat antara realitas dan fantasi memberikan kedalaman yang luar biasa bagi novel ini. Salah satu kekuatan utama dari Cantik Itu Luka adalah bagaimana Eka Kurniawan menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dialami oleh karakter-karakter dalam cerita. Sri Sumarah, meskipun menjadi pusat perhatian banyak orang karena kecantikannya, dirinya terus dilanda penderitaan yang tiada henti. Penderitaan ini bukan hanya berasal dari orang-orang yang menginginkan dirinya, tetapi juga dari sistem sosial yang ada, yang memanfaatkan kecantikan dan ketidakberdayaan seorang wanita. Kehidupan Sri adalah cermin dari ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, yang terus berulang dalam sejarah. Penderitaan Sri ini ditambah dengan kekuatan, kekuasaan yang korup, yang seringkali menindas dan menghancurkan mereka yang tidak berdaya. Hal ini juga mengacu pada sejarah Indonesia, terutama di masa-masa kekerasan politik dan sosial yang terjadi, serta bagaimana masyarakat harus menghadapi ketidakadilan yang terus berlangsung tanpa henti. Eka Kurniawan menggambarkan ketidakberdayaan ini dengan begitu mendalam, menyentuh hati pembaca tentang realitas yang terjadi di sekitar kita. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah karya yang penuh dengan kekuatan naratif, simbolisme, dan kedalaman emosional. Melalui kisah Sri Sumarah dan karakter lainnya, Eka Kurniawan berhasil mengangkat tema-tema besar tentang kecantikan, penderitaan, dan ketidakadilan dengan cara yang memikat dan penuh dengan kejutan. Ini adalah novel yang menggabungkan fantasi dan kenyataan dengan begitu halus, sehingga membuatnya tetap relevan dan menggugah pembaca di berbagai kalangan. Buku ini adalah cermin bagi masyarakat yang harus melihat diri mereka sendiri dalam kaca yang retak dan penuh dengan kebohongan, namun tetap mencari harapan dalam kegelapan.
1: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa

0: Caranya mudah sekali.
1: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
0: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
0: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
3: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2.

Produser dari Makassar, teman terbaik kamu. Oke, teman produser, karena udah hampir jam 11, udah hampir jam 11 ya. Bukan 12 loh, 11 ya. Thank you, Darus pamit. Thank you so much sekali lagi buat kamu yang udah nemenin Enggi siaran hari ini ya. Dan kamu juga jangan pindah frekuensi. Satu jam ke depan juga masih ada lagu-lagu enak buat nemenin kamu. Nanti kita ketemu lagi di program-program lainnya, cuman di Produ FM, teman.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kreatif. Kita berjumpa kembali dalam renungan malam untuk edisi malam hari ini. Malam hari ini kita akan mendengarkan satu kisah renungan yang berjudul Cangkir yang Cantik. Sepasang kakek dan nenek pergi belanja di sebuah

mencari hadiah buat cucu mereka. Kemudian mata mereka tertuju kepada sebuah cangkir yang cantik. "Lihat cangkir itu," kata si nenek kepada suaminya. "Kau benar, inilah cangkir yang tercantik yang pernah aku lihat," ujar si kakek. Saat mereka mendekati cangkir itu, tiba-tiba cangkir yang dimaksud berbicara. "Terima kasih untuk perhatiannya. Perlu diketahui bahwa aku dulunya tidak cantik. Sebelum menjadi cangkir yang dikagumi, aku hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berguna. Namun suatu hari ada seorang pengrajin dengan tangan kotor melempar aku ke sebuah roda berputar. Kemudian ia mulai memutar-mutar aku hingga aku merasa pusing. 'Stop, stop,' aku berteriak. Tetapi orang itu berkata, 'Belum.' Lalu ia mulai menyodok dan meninjuku berulang-ulang. 'Stop, stop,' teriakku lagi. Tapi orang ini masih saja meninjuku tanpa menghiraukan teriakanku. Bahkan lebih buruk lagi, ia memasukkan aku ke dalam perapian. 'Panas, panas,' teriakku dengan keras. 'Stop, cukup,' teriakku lagi. Tapi orang ini berkata, 'Belum.' Akhirnya ia mengangkat aku dari perapian itu dan membiarkan aku sampai dingin. Aku pikir selesailah penderitaanku. Oh, ternyata belum. Setelah dingin, aku diberikan kepada seorang wanita muda dan ia mulai mewarnai aku. Asapnya begitu memualkan. 'Stop, stop,' aku berteriak. Wanita ini berkata, 'Belum.' Lalu ia memberikan aku kepada seorang pria dan ia memasukkan aku lagi ke perapian yang lebih panas dari sebelumnya. 'Tolong, hentikan penyiksaan ini,' sambil menangis aku berteriak sekuat-kuatnya. Tapi orang ini tidak peduli dengan teriakanku. Ia terus membakarku. Setelah puas menyiksaku, kini aku dibiarkan dingin. Setelah benar-benar dingin, seorang wanita cantik mengangkatku dan menempatkan aku dekat kaca. Aku melihat diriku, aku terkejut sekali. Aku hampir tidak percaya karena di hadapanku berdiri sebuah cangkir yang begitu cantik. Semua kesakitan dan penderitaanku yang lalu menjadi sirna tak kala kulihat diriku. Seperti kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sahabat kreatif, jika saat ini kamu dihadapkan dengan berbagai macam gejolak kehidupan, maka nikmatilah sebagai sebuah proses yang akan mendewasakanmu. Dan yakinlah bahwa Tuhan sedang merencanakan suatu yang indah untukmu suatu saat nanti. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.

0: membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya menyalakan lampu seperlunya,

0: berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat

Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Prodo RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat sekali, biara tetap di udara. Merdeka, inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Teman Pro2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Pro2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Ribura Ne nomor 3 Makassar. Rai kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran Surah Al-Ashr ayat 1-3. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilu shalihati wa tawashaw bilhaqq, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bisabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah SAW bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Teman perdua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik di

dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas beli baju diskon update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

RRI dalam esensi buku. Sang Pemimpi adalah judul buku kedua dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Buku ini diterbitkan pada tahun 2006 dan merupakan lanjutan dari Laskar Pelangi. Sang Pemimpi menceritakan lebih lanjut tentang perjalanan hidup tokoh utama, Ikal, dan sahabat-sahabatnya di Pulau Belitung. Mereka berusaha meraih mimpi dan cita-cita mereka, meskipun menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Buku ini menggambarkan perjalanan karakter-karakter tersebut saat mereka tumbuh dewasa, mengejar impian mereka, dan mengatasi berbagai rintangan dalam kehidupan mereka. Seperti buku-buku lain dalam tetralogi ini, Sang Pemimpi juga menyoroti tema-tema seperti persahabatan, perjuangan, dan keinginan untuk mencapai sesuatu dalam hidup. Andrea Hirata menggunakan bahasa yang kaya dan imajinatif dalam menggambarkan dunia tokoh-tokohnya. Dan kisah ini menginspirasi banyak pembaca dengan pesan tentang pentingnya mengejar impian dan menghadapi tantangan dengan semangat. Novel ini mengisahkan perjuangan mereka dalam menggapai impian dan aspirasi hidup mereka. Pemimpi utama dalam cerita ini adalah seorang sahabat Ikal bernama Arai. Arai memiliki impian untuk membangun sekolah di Pulau Belitung. Novel ini mencerminkan perjalanan persahabatan, kegigihan, dan semangat juang dalam mengatasi berbagai rintangan dan tantangan yang mereka hadapi. Seperti novel-novel Andrea Hirata lainnya, Sang Pemimpi juga merangkum kisah-kisah inspiratif dan penuh makna yang mencerminkan realita kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan. Buku ini mendapatkan banyak pujian karena gaya pencitraan yang unik, humor, dan pesan moral yang disampaikan melalui ceritanya. Buku ini pula lah yang menjadi salah satu novel terkenal yang menciptakan ketenaran Andrea Hirata sebagai penulis terkenal di Indonesia. Sang Pemimpi, kisah inspiratif tentang persahabatan, impian, dan perjuangan hidup, di mana dalam buku ini syarat akan pesan-pesannya yang mendalam dan gaya penceritaan yang menarik. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Produa dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Produa, selamat pagi. Pada balik lagi hari ini nemenin kamu, teman Produa, di awal bulan banget nih, hari Senin. Teman Produa ditemenin bareng Rai sampai jam 10 nanti. Tentunya teman Produa bakal banyak informasi juga di pagi hari ini, karena aku lagi excited banget nih, teman Produa. Awal bulan harus semangat nemenin teman Produa di pagi hari. Buat nemenin segarnya kamu yang lagi pengen beraktivitas keluar rumah, lagi pengen kerja, dan juga tentunya lagi pengen kuliah, sekolah, harus semangat ya hari ini karena masih awal bulan banget. Dan tentunya teman Produa di hari Senin kita harus mulai dengan semangat yang baru. Bareng Rai teman Produa tentunya di satu jam awal juga nih, sampai jam 7 nanti bakal ada tips juga yang bakal Rai kasih ke kamu. Jadi buat kamu yang penasaran, stay tune di Produa Makassar, teman terbaik.

0: pagi-pagi. Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Pasar teman terbaik kamu. Ron P2 masih di sepadan nemenin kamu bareng Rai Ron P2. Dan untuk pagi hari ini aku pengen ngasih kamu beberapa tips dari dunia kesehatan Ron P2. Ini tips menjaga kesehatan mental ya, yang kayaknya penting banget dengan kesehatan fisik, karena secara langsung mempengaruhi cara kita berpikir, merasa dan bertindak, berperilaku dan juga menjalani kehidupan Ron P2. Jadi ini adalah salah satu hal yang memang krusial dalam diri kita, karena ini dari dalam pikiran kita ya. Makanya Ron P2 penting banget untuk menjaga yang namanya kesehatan mental. Kenapa? Karena itu manfaatnya banget Ron P2. Kayak sehat secara fisik, menikmati hidup secara lebih baik, mampu membangun hubungan antar manusia yang sehat, dan juga keluarkan potensial diri sepenuhnya. Makanya Ron P2 penting banget untuk selalu menjaga kesehatan mental. Nah, gimana nih Kak cara menjaga kesehatan mental? Waduh, tanya sama yang ahlinya. Aku nggak tahu. Tapi Ron P2, karena aku udah searching, aku udah cari tahu, dan ini sumbernya dari kementeriankesehatan.co.id juga. Ada beberapa cara Ron P2 untuk menjaga yang namanya kesehatan mental. Yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah memiliki pola hidup sehat. Jadi pola hidup yang sehat terdiri dari kayak pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, dan tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik tetapi juga mentalnya kamu. Pola yang makan yang sehat, yang kayak mengandung nutrisi lengkap dan juga seimbang Ron P2, termasuk karbohidrat, protein, dan juga tentunya karbohidrat yang cukup itu bisa diambil dari kayak nasi, sereal, roti, itu bisa kamu dapat dari situ. Terus juga proteinnya Ron P2 kayak dari daging, ikan juga, ayam, susu, itu bisa memperkaya atau memperbanyak protein dalam diri kamu. Dari kacang-kacangan juga, biji-bijian Ron P2, dan juga buah dan sayur. Makanya penting banget untuk memenuhi itu ya, karbohidrat dan juga protein dalam diri kamu. Terus juga Ron P2, kamu harus kelola stres dengan baik. Karena stres ini merupakan bagian dari hidup kamu. Dan dalam batas yang wajar dibutuhkan banget Ron P2. Misalnya dalam mengejar deadline kerjaan, itu lumayan menguras energi dan juga menguras pikiran. Kalau salah-salah Ron P2 bisa jadi melangkah ke yang namanya stres. Makanya penting banget untuk tidak berlebihan gitu dalam melakukan sesuatu, apalagi dalam soal pekerjaan. Karena udah kalau berlebihan banget, biasanya kalau tidak sesuai dengan target yang kita capai, jatuh-jatuhnya ya stres Ron P2, tidak nyaman dan juga gangguan kecemasan. Makanya berdampak buruk banget bagi kesehatan kamu. Intinya Ron P2, segala yang kamu lakukan jangan terlalu dilebih-lebihkan banget atau selalu mengejar ekspektasi yang terlalu tinggi. Kadang kalau terlalu dikebut, terlalu pengen yang kayak gitu, ujung-ujungnya gak nyampe, ditegur jadi stres Ron P2, atau gak bisa melakukan sesuatu yang seharusnya kamu harus lakukan, ujung-ujungnya kan bisa jadi jatuhnya stres juga. Makanya harus selalu bisa untuk mengendalikan yang namanya kesehatan mental. Makanya penting banget Ron P2 untuk sehat secara fisik dan juga secara mental.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Dilan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Yura Yunita, buktikan teman Pro 2, buktikanlah kalau kamu memang serius sama aku. Lanjut lagi ya teman Pro 2, aku masih ada punya beberapa tips buat kamu nih yang pengen tahu ya cara menjaga kesehatan mental teman Pro 2. Yang bisa kamu lakukan adalah kamu juga harus cukup beristirahat. Jadi beristirahat yang cukup ini adalah salah satu cara untuk menjaga agar mental kamu tuh tetap terjaga, agar kamu tuh tidak merasa lelah berlebihan atau burn out. Misalnya kayak memanfaatkan waktu makan siang di kantor yang dengan santai dalam P2. Biasanya tuh kalau udah waktunya sarapan, kalau waktunya istirahat siang makan siang dalam P2, jangan kerja mulu, itu bisa membuat kamu tuh cepat lelah, capek, dan juga ujung-ujungnya kerjaannya juga agak jadi berantakan gara-gara pikirannya kemana-mana. Makanya teman P2, ya kalau memang ada libur ya, liburnya ada beberapa hari, utamakan pergi santai berlibur di akhir pekan, atau kamu mengambil cuti beberapa hari setelah tugas-tugas kamu terselesaikan. Jangan dipaksain, karena ujung-ujungnya bisa membuat mental kamu jadi berantakan juga. Terus juga teman P2, tetap terhubung dengan orang lain. Makanya teman P2, lakukan kayak sesekali ya komunikasi sama orang lain. Jangan gara-gara kerjaan kamu yang menumpuk, tiba-tiba hubungan kamu sama orang-orang juga jadi kacau gitu. Karena biasanya orang-orang di sekitar kita tuh ada, selalu ada cara untuk membuat kita terlihat baik-baik saja. Mungkin dengan cara berbagi cerita sama orang lain, terus juga berbagi apa masalah kita gitu sama orang lain, itu bisa menjadi salah satu cara untuk meredahkan rasa capek gitu teman P2. Kita membutuhkan orang lain, merasa dibutuhkan dan dihargai juga salah satu cara untuk menaikkan kepercayaan diri teman P2. Makanya penting banget untuk menjaga hubungan kamu dengan orang lain.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Dalam Radio lanjut lagi, aku ngasih kamu beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental dalam Radio yang bisa kamu lakukan. Jadi yang bisa kamu lakukan dalam Radio untuk menjaga kesehatan mental kamu adalah sediakan waktu untuk diri kamu sendiri. Jadi lakukan hal-hal yang kamu sukai, kayak hobi kamu, terus juga olahraga yang kamu sukai, apa yang kayak kegemaran-kegemaran kamu, kayak membaca buku, bermain musik, atau membuat kerajinan tangan, melukis, atau bermain dengan teman-teman kamu dalam berdua. Jadi sediakan waktu untuk melakukan perawatan diri atau refleksi diri agar menjadi salah satu hal yang menyenangkan buat kamu dan juga menjaga kesehatan mental kamu. Dan juga teman berdua, ini kamu juga bisa menerima diri dan menetapkan tujuan yang realistis ya. Setiap orang mungkin memiliki tujuan, memiliki hal yang ingin kita capai, tapi menerima diri sendiri itu penting banget. Berpikir positif juga tanpa dua, dan ya jangan terlalu kayak berharap ketinggian gitu dengan apa yang kamu jalani. Karena biasanya kalau jatuh sejatuh-jatuhnya itu bisa membuat kamu jadi down dan ujung-ujungnya jadi stres deh. Itu yang membuat kesehatan mental kamu jadi bermasalah. Jadi menerima kekurangan dan kelemahan diri kamu itu membuat kamu lebih berani belajar banyak hal baru serta menerapkan tujuan yang realistis dalam kedua. Ada hal yang mungkin pengen kita ubah, tapi tidak semua bisa kita ubah dalam kedua. Jadi jalani langkah-langkah menuju perubahan itu secara bertahap hingga tercapai. Jangan mau instan aja. Mau belajar untuk melangkah untuk jauh gitu tuan berdua, tapi gak mau berproses, waduh salah tuh. Itu yang membuat kamu bisa jadi kena mental. Dan yang terakhir tuan berdua, cari hal-hal yang patut kamu syukuri. Jadi rasa bersyukur itu dapat meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kualitas kesehatan mental kita. Temukan hal-hal yang patut kita syukuri setiap hari dan nikmati perasaan tersebut. Dan mungkin kamu bisa tulis dalam jurnal-jurnal kamu, buku catatan kamu, untuk hal-hal yang perlu kamu syukuri dalam hati kamu dalam berdua. Makanya penting banget untuk selalu mensyukuri setiap hal yang kamu lalui hari ini, karena tanpa hari ini gak mungkin ada hari esok dalam berdua. Oke deh, habis ini di jam 7 nanti bakal ada lagu pilihan kamu yang bakal nemenin sampai jam 9 nanti. So buat dalam berdua, stay here in Prodo Makassar, teman terbaik kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Prado dari Makassar, teman terbaik kamu. Turn P2 lanjut lagi jam 7 waktunya lagu pilihan kamu. Aku udah siapin 4 lagu yang siap kamu vote ya sampai jam 9 nanti di lagu pilihan kamu untuk hari ini. Langsung aja kita pilih Turn P2 4 lagu yang udah aku masukin di lagu pilihan kamu untuk hari ini. Lagu pertama kita Turn P2 ada lagu dari Bernadia, Wanita Tak Punya Malu. Masih

Itu lagu favorit aku di album terbarunya Bernadia. Dan ya lumayan lah lagunya, aku kayak suka banget denger lagu ini. Next lagu kedua kita adalah lagu dari BTS, Boy With Love.

lagu yang udah aku spill buat kamu di lagu pilihan kamu hari, langsung aja di vote ya di 0811410968, dan juga lewat Instagram kita di @rri_polda_makassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Prodewa dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodewa di jam 7 lewat 30 menit ya. Teman Prodewa, aku pengen dulu update untuk info cuaca di hari ini langsung dari BMKG Sulawesi Selatan. Ini kita mulai dari Kepulauan Selayar. Untuk hari ini diprediksi bakal berawan sama kayak di Bulukumba, Bantaeng, terus di Jeneponto, Takalar, Goa, terus juga Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, terus juga di Baru, Trampa 2, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pindrang, Endrekang, terus juga di Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, dan juga Kota Palopo diprediksi hari ini bakal berawan. Jadi buat kamu yang pengen keluar hari ini, karena cuaca mungkin kadang kita nggak bisa prediksi ya, Rampa 2, hari ini, jam ini berawan, tiba-tiba sebentar panas banget, terus sorenya hujan. Jadi kita nggak bisa prediksi. Jadi buat Rampa 2 yang pengen keluar, harap siapin amunisinya kamu, kayak bawa mantel, terus juga mungkin kalau panas harap pakai baju yang bisa melindungi kamu dari paparan sinar matahari, Rampa 2.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Your favorite station, 96.8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
4: Teman terbaik.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan Pro 2, next nih kita pengen update dulu untuk info lalu lintas di Kota Makassar untuk pagi hari ini pukul 7 lewat 55 menit. Dan Pro 2, ini kita mulai dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar di Jalan Simpang 5 Bandara. Dan Pro 2, terpantau untuk pagi hari ini di jam 7 ini agak ramai tapi tidak terlalu padat ya. Dan Pro 2, lancar-lancar aja. Intinya hati-hati di jalan ya, jangan terlalu ngebut juga. Terus juga di Jalan Alauddin ke perbatasan Kota Makassar dan juga Goa, Trans 2 terpantau dari arah Goa ke Makassar untuk pagi hari ini lumayan padat juga. Terus juga di bawah flyover juga Trans 2 untuk pagi hari ini lumayan padat juga. Dan next di Jembatan Barombong untuk pagi hari ini ya, terpantau yang biasanya kalau pagi-pagi udah mulai macet, tapi kalau kita lihat dari pantauan CCTV untuk pagi hari ini lumayan lancar ya Trans 2 untuk arus lalu lintas di Jalan Barombong ya. Terakhir Trans 2 di perbatasan Makassar Maros untuk pagi hari ini lumayan lancar juga, tidak terlalu padat seperti biasanya. Kalau pagi-pagi biasa orang-orang pada masuk kerja lumayan macet nih Trans 2, tapi untuk pagi hari ini lumayan lancar ya. Mungkin orang-orang dari jam 6 udah berangkat kerja, jadi untuk pagi hari ini udah mulai jam 8 juga, jadi lumayan lancar untuk arus lalu lintas di Kota Makassar untuk pagi hari ini.